Right. Nah. Terakhir, Asyik, terakhir kita sampai pada ayat yang disebutkan oleh Asyik Hafizahullah atau yang dinukil dalam kitab ini, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Dan mereka menjadikan orang-orang berilmu dan orang-orang dan ahli ibadah mereka sebagai rob dari selain Allah Subhanahu wa taala dan Al-Masih bin Maryam dan menjadikan Isa bin Maryam sebagai rob mereka. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasara. Baik, falaisatil ayatu khosatan bin Nasara. Maka ayat di atas itu tidak khusus untuk kaum Nasrani saja atau kaum Nasara saja. Bal tatanawal kullu man fa'ala mithla fihi. Bahkan mencakup setiap orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, yaitu seperti perbuatan kaum Nasrani. Faman khalafa ma amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang melakukan atau menyelisih apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dengan bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzalallah, dengan berhukum atau memutuskan di antara manusia, di tengah-tengah manusia dengan selain apa yang Allah turunkan, yakni selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau talaba dzalika ittiba'an lima yahwahu wa yuridu, atau dia melakukan hal itu menuntut hal itu karena apa? Ittiba'an lima yahwahu, mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Faqad khala arif qatal Islam wal imana wal imani min unuki. Sungguh dia telah melepaskan ikatan keislaman dan keimanan dari dirinya. Wa in za'ama annahu mukmin. Walaupun dia menyangka bahwasanya dia itu orang yang beriman. Kemudian fa inna Allah taala angkar ala man arada dzalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang menghendaki demikian. Wa akdzabahum fi za'mihimul iman. Dan Allah mendustakan mereka pada sangkaan mereka bahwasanya mereka orang-orang yang beriman. Yakni Allah mendustakan keimanan mereka. Nah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad. Ya. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu. Ini kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna an yatahakamu ila tagut. Mereka menghendaki untuk apa? Berhukum kepada tagut, sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya atau mengkufurinya. Wa yuridu asyaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Namun syaitan itu menghendaki agar menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka orang-orang yang beriman. Padahal perbuatan mereka itu apa? Menyelisihi pengakuan dan klaim mereka tersebut. Nah. Kemudian disebutkan di sini lima fi dimni qawlihi ta'ala yaz'umun min nafyi imanihim. Karena pada

renungan firman ya, di situ pada ayat tadi dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah menggunakan apa? Alam tara ilal ladzina yaz'umun, menggunakan kata yaz'umun. Nah, kata yaz'umun ini terkandung di dalamnya itu penafian keimanan mereka. Yaitu Allah menafikan klaim atau pengakuan keimanan mereka. Fa inna yaz'umuna inna ma yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa wa fiha kadzib. Karena kata yaz'umun itu seringkali digunakan ya bagi orang atau untuk orang yang mengklaim sebuah klaim, bagi orang yang mengaku sebuah pengakuan namun dia berdusta di dalam klaim atau pengakuan tersebut. Nah, ini biasanya menggunakan kata yaz'umun. Li mukhalafatihi li mujabiha, karena adanya ketidaksesuaian dengan tuntutan atau konsekuensi dari klaim atau pengakuan tersebut, wa amalihi bima yunafiha, dan juga perbuatannya itu menafikan klaim tersebut ya. Jadi keimanan itu memiliki apa, keharusan dan kewajiban atau konsekuensi yang harus dijalankan. Ketika seseorang mengaku beriman, maka dia harus menjalankan juga apa, konsekuensi-konsekuensi keimanan yang ada ya. Dan juga apa, harus ditunjukkan melalui amalan perbuatannya. Jadi amalan perbuatannya benar-benar menunjukkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi tidak sebatas mengklaim. Nah, tapi membuktikan membutuhkan bukti dari klaim tersebut. Klaim terhadap keimanan itu mengharuskan seseorang apa, membuktikan dengan apa, dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang ada dalam keimanan dan juga amalannya menunjukkan hal tersebut. Yuhaqqiqu hadza qawluhu, yang menjadi bukti untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad umiru an yakfuru bih, dan sungguh mereka telah apa, diperintahkan untuk mengkufurinya, mengingkarinya. Yaitu mengingkari apa? Tagut. Nah, mengingkari tagut. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya, di antara konsekuensinya adalah kita harus apa? Mengkufuri yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu sebuah kelaziman dari keimanan. Nah. Sehingga potongan ayat ini membuktikan bahwasanya klaim atau pengakuan keimanan mereka di atas adalah dusta. Karena apa? Karena perbuatan mereka itu tidak mendukung pengakuan keimanan tersebut. Mereka mengklaim beriman, tapi di sisi yang lain mereka apa? Beribadah kepada togut-togut tadi. Menyembah apa? Togut-togut tadi. Berhukum kepada togut. Nah. Li'anna al-kufra bitagut ruknut tauhid. Karena mengkufuri tagut itu adalah rukun dari tauhid. Nah, mengkufuri tagut itu adalah rukun dari tauhid. Sebagaimana yang sudah kita lewati pada pasal-pasal atau bab-bab sebelumnya tentang apa? Syahadat la ilaha illallah. Bahasanya dia memiliki dua apa? Dua rukun. Nah, ada rukun yang disebut rukun an-nafyu atau penafian dan rukun al-itsbat, penetapan. Penafian di sini adalah menafikan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-itsbat yaitu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini rukun tauhid atau apa? Ini
dua rukun dari at-tauhid. An-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Menafikan peribadatan selain Allah dan menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kama fi ayatil Baqarah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat di surat Al-Baqarah, yaitu Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang mengkufuri taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kokoh, yang kuat. Nah, baik. Dijelaskan oleh para ulama pada ayat tadi, Fama yakfur bit-taghut ini merupakan, yaitu apa? Menafikan peribadatan atau Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, itu menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diimani dan diibadahi. Nah, jadi dalam ayat tadi terkandung apa? Dua rukun tauhid. An-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Baik. Fa idza lam yahsul hadza ruknu, apabila tidak terpenuhi rukun ini, yakni rukun tauhid, yakni menafikan, mengingkari taghut, lam yakun muwahhidan, maka seseorang tidaklah disebut sebagai orang yang bertauhid, tidaklah disebut sebagai apa? Muwahhid. Nah, jika dia tidak memenuhi rukun ini. Jadi dua rukun tauhid itu harus terpenuhi agar seseorang bisa disebut dengan apa? Muwahhid. Orang yang bertauhid. Nah. Tidak bisa hanya salah satu yang dipenuhi, tapi kedua-duanya harus dipenuhi sehingga seseorang itu akan menjadi ahli tauhid. Wa tauhidu huwa asasul iman alladhi taslu bihi jami'ul a'mal wa tafsudu bi'adamiha. Dan tauhid adalah pondasi atau landasan keimanan. Ya. Tauhid itu adalah pondasi dan landasan keimanan yang seluruh amalan itu akan menjadi benar, menjadi baik dengan sebab tauhid. Jadi tauhid menjadi barometer yang akan mengukur sejauh mana amalan seseorang itu baik atau tidak. Wa tafsudu bi adamiha, dan tauhid juga menyebabkan amalan-amalan itu menjadi rusak. Nah, ketika dia beramal namun tidak dilandasi dengan tauhid, ya, maka amalan itu akan rusak, akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna dzalika bayyinun fi qawlihi, sebagaimana bahwasanya hal ini terang dan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, yakni apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang dengan tali agama Allah yang sangat kokoh, ya. Baik, wa dzalika anna tahakuma ila taghuti imanun bihi. Dan demikian bahwasanya berhukum kepada taghut itu merupakan keimanan terhadapnya. Jadi kalau seseorang itu berhukum kepada taghut, maka itu bentuk keimanan dia kepada taghut. Nah. Sebagaimana kita berhukum kepada Allah, itu menjadi bukti bahwasanya kita itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wa nafyul imani amman lam yahkum bima anzalallah yadullu ala anna tahkim syar'illah imanun wa aqidatun wa ibadatun lillah. Dan penafian keimanan dari orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah, yadullu ala anna tahkim syar'illah, menunjukkan bahwasanya berhukum atau menerapkan syariat Allah itu merupakan keimanan, akidah
dan merupakan

ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, jadi berhukum, menerapkan syariat Allah itu menjadi bukti keimanan seseorang, menjadi sebuah akidah, dan merupakan bentuk ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk apa? Ibadah. Jadi berhukum kepada Allah, menjalankan syariat Allah itu ibadah. Apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang diperintahkan Allah agar manusia itu kembali kepada syariat Allah, berhukum kepada syariat Allah, ya. Jadi yang perlu diingat bahwasanya berhukum, menerapkan syariat Allah, menjalankan syariat Allah itu bentuk keimanan, akidah, dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajibu an yadina bihal muslim, yang wajib seorang muslim itu beragama di atasnya, ya. Jadi seorang muslim itu apa? Wajib untuk menjalankan dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yuhakkamu syar'ullahi min ajli anna tahkimahu aslah linnasi wa adbat lil amni faqat. Kemudian disebutkan bahwasanya tidaklah diterapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya karena Allah itu lebih baik bagi manusia dan lebih memberikan keamanan kepada mereka saja. Nah, jangan sampai di sini saja tujuan kita apa? Menjalankan syariat Allah, berhukum kepada syariat Allah, ya. Nah, ini yang diingatkan di sini bahwasanya kita ketika menerapkan, menjalankan syariat Allah atau berhukum dengan syariat Allah itu jangan hanya karena kita meyakini bahwa syariat Allah itu lebih layak bagi manusia, bisa menjanjikan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupannya, tidak hanya sebatas ini, ya. Fa inna ba'dhan nas yurakkaz 'ala hadzal janib, karena sebagian manusia hanya fokus fa inna ba'dhan nas yurakkizu 'ala hadzal janib, karena sebagian manusia hanya fokus atau menitik beratkan pada sisi ini saja. Dia menjalankan syariat Allah, kenapa? Karena ada manfaat yang bisa dia dapatkan, ya, misalnya manfaat pribadi yang bisa dia dapatkan, keamanan, ketenteraman. Nah, itu betul. Tapi ini soal yang kedua, ya. Wayan sarjanibal awal, namun dia merupakan apa sisi yang pertama? Apa sisi yang pertama? Bahwa menegakkan syariat Allah itu merupakan bentuk keimanan, akidah, dan ibadah. Ini yang harus kita ingat, ya. Bahwasanya kita menjalankan syariat Allah karena itu merupakan keimanan dan merupakan ibadah kita dan termasuk dalam akidah kita. Nah, bukan hanya karena dia memberikan maslahat kepada kita, memberikan keamanan, ketenteraman kepada kita. Tapi yang lebih utama adalah karena itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang menjadi fokus kita, titik berat kita dalam menjalankan syariat Allah adalah ibadah. Karena itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu subhanahu qad aba ala man yuhaqqim syar Allah li'ajli maslahati nafsihi. Li'ajli maslahati nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela, ya, orang yang menerapkan dan berhukum dengan syariat Allah karena adanya maslahat bagi dirinya sendiri, ya. Min duni ta'abudin lillah, bukan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dia menerapkan syariat Allah, menjalankan syariat Allah, berhukum dengan syariat Allah itu karena ada keuntungan pribadi yang dia dapatkan. Nah, tidak seperti itu, ya. Bukan dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu

0: wa ta'ala. Ini orang yang apa? Allah cela. Ya. Faqala subhanahu wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila mereka diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar diputuskan di antara mereka, yakni diputuskan perselisihan atau pertikaian yang terjadi di tengah-tengah mereka, idza fariqun minhum mu'ridun. Tiba-tiba sebagian dari mereka itu berpaling, lari, ya, tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Namun apabila kebenaran itu ada di pihak mereka, atau jika mereka merasa benar, mereka akan mendatangi beliau, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada beliau, meminta hukumnya dengan penuh apa? Kepatuhan. Jadi ada maslahat yang dia timbang, ya. Kalau berhukum kepada Allah dan Rasulnya memberikan manfaat kepadaku, hukumnya akan berpihak kepadaku, maka aku akan maka mereka akan apa? Berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak, maka mereka berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Nah. Baik. Fahum la yahtamuna illa bima yahwaun. Mereka tidak memberikan perhatian kecuali terhadap apa yang mereka inginkan, ya. Wa ma khalafa hawahum a'radu anhu, dan apa yang menyelisih hawa nafsu mereka, mereka akan berpaling darinya. Li'annahum la yata'abbaduna lillahi bittahakum ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Mereka itu ketika berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi karena ada tujuan, ya, pribadi, keuntungan pribadi yang mereka kejar. Nah, kalau ada kepentingannya baru mereka datang berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka mereka berpaling kepada. Nah. Kemudian di pembahasan berikutnya menutup bab pasal ini, Syekh Hafizahullah akan menjelaskan tentang berhukum, apa hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, selain apa yang Allah turunkan, ya. Syekh akan menjelaskan tentang hukum orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Yang pertama Syekh, yang pertama adalah kafir atau kufur akbar, ya. Yang kedua adalah kufur asgar, dan yang ketiga adalah asin. Dia bisa hanya difonis orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga masuk dalam kufur asgar. Kemudian nanti yang berikutnya adalah orang yang mustahid. Nah, dia akan diampuni kesalahannya ketika dia apa? Mengeluarkan ijtihadnya terhadap hukum tertentu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala pada insyaallah pada yang kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Tadi kan aku sudah dijelaskan kita belum ayat ini karena gimana jam bulan itu setiapnya gimana yang kita tujuan dalam kita ayat itu karena gimana jam bulan setiapnya gimana.
0: Ya, kita harus ingat bahwa kita menjalankan syariat Allah itu bukan karena hanya bukan hanya karena syariat Allah itu lebih baik diterapkan di zaman sekarang. Bukan karena ada keuntungan yang kita dapatkan dari menerapkan syariat Allah itu. Tapi syariat Allah itu adalah menjalankan dan menerapkan syariat Allah itu merupakan ibadah. Seperti kita menjalankan sholat. Ya, kan sekarang orang bilang sholat itu

0: ada manfaat kesehatannya. Nah, bukan itu. Kita menjalankan sholat itu karena ibadah diperintahkan oleh Allah. Kita puasa juga demikian, kan? Katanya ada manfaat kesehatannya. Bukan itu yang kita cari. Tapi mungkin itu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa, sholat, ya. Tapi yang paling utama yang harus kita ingat bahwa ibadah itu, sholat, puasa, itu merupakan ibadah. Kalaupun kita tidak mendapatkan keuntungan apapun dari situ, kita telah apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini mau melakukan sesuatu yang ada untungnya aja pada diri kita.
1: Kadang kita menjalankan syariat, kadang
0: labas itu nggak apa-apa, itu memang manfaat yang akan kita dapatkan. Tapi yang paling pertama yang kita ingat, kita menjalankan syariat Allah itu karena ibadah.
1: Itu yang utama.
0: Iya, kalau yang kedua itu manfaat yang kita dapatkan memang, iya kan? Benefit ya. Ya nggak apa-apa. Tapi yang paling pertama kita ingat bahwa sholat, puasa dan ibadah-ibadah lain yang Allah wajibkan itu kita lakukan hanya karena Allah. Yang pertama. Kalau yang lainnya dapat ya alhamdulillah manfaat-manfaat itu. Wallahu a'lam.

0: করা যায়।
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebahagian penjelasan Syekh terkait hadis yang ke-25 yaitu hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yaitu ketika sebagian sahabat datang kepada Rasul, sahabat-sahabat fuqara, sahabat-sahabat yang miskin

0: datang kepada Rasul, sahabat-sahabat fuqara, sahabat-sahabat yang miskin, tahu yakuna lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, apakah ketika seseorang dari kami menunaikan syahwatnya, dia dapat pahala? Maka aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bukankah kalau seseorang tersebut menunaikan syahwatnya padahal yang haram itu dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula kalau dia tunaikan syahwatnya padahal yang halal, maka dia akan mendapatkan ajr. Maka Asy-Syaikh Hafizahullah menjelaskan, kemudian melanjutkan, qala Asy-Syaikh Hafizahullah tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Al-bud'u maknahu al-faraj. Bud' ya, itu maknanya al-faraj. Naam. Kehormatan, kemaluan. Wal murad una qada'u syahwah, yang dimaksudkan adalah menunaikan keinginan syahwatnya. Fal insan fihi gharizatus syahwah. Karena seseorang itu, manusia semuanya punya naluri syahwat, keinginan menunaikan syahwatnya. Ja'alahallahu fi dzukur wal inas min bani Adam wa ghairihim, yang Allah ciptakan pada lelaki maupun wanita dari manusia ini. Imtihanan li bani Adam. Dan ini asyahwah ini merupakan ujian bagi manusia.
1: Afwan, itu anak suruh main keluar aja. Keluar aja. Keluar suaranya, basic. Nggak konsep. Main di luar aja. Keluar kagak.
0: 6. Jadi syahwah itu ternyata imtihan, ujian juga bagi kita. Bisa nggak kita mengekangnya, menahannya? Nah, wa aidan li maslahah, dan juga ada maslahat. Selain ujian, syahwah juga ada maslahah. Apa maslahahnya? Baqa'un nasl wan naw'il insani. Ya, berlanjutnya keturunan dan keberlangsungan manusia. Ya, kalau enggak ada syahwah, selesai, manusia enggak akan bertambah-tambah jumlahnya. Nah, ini salah satu maslahahnya. Wa hadhihi syahwatu, kata Syekh, khatiratun 'alal insan. Syahwat ini berbahaya bagi manusia. Aina yasrifuha, ke mana dia meletakkannya, kemana dia salurkan, wa aina yatakhallas minha, dan bagaimana cara dia untuk mengekang diri darinya. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemana dia letakkan, kemana dia salurkan, dan bagaimana dia lepas dari syahwat yang membahayakan. Ja'alallahu lahu masrifan syarifan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan, ciptakan untuknya tempat yang mulia, wa muntajan, dan menghasilkan, yadha fihi syahwatah, yang kemudian untuk dia salurkan syahwatnya. Nah, Allah sediakan bi an khalaqaz zaujah, yaitu dengan Allah ciptakannya wanita, para istri. Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara ayat-ayat kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri-diri kalian, atau untuk diri-diri kalian apa? Pasangan. Ini yang halal untuk kita salurkan syahwat. Zawjat minan nisa, istri dari kalangan wanita. Yadha' fiha az-zawj syahwatah, untuk menunaikan apa? Syahwat dia. Ini yang halal. Wa yaslam min ghailatiha, dan dia selamat dari keburukan syahwatnya. Wa aidan hiya zar'un wa badrun fi turbatin thayyibah. Demikian pula ini merupakan zara',

ladang bibit yang bisa dia apa? Tanam. Yang kemudian nanti menghasilkan keturunan-keturunan yang salihah. Ini manfaatnya. Ketika seseorang menyalurkan syahwatnya pada hal yang halal, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza qasara syahwatahu ala ma ahallallahu falahu fi dzalika shadaqah. Maka ketika dia mencukupkan diri dengan itu, dengan yang halal untuk dia tunaikan syahwatnya, maka itu apa? Bernilai sedekah. Nilainya pahala. Li'annahu a'affa nafsahu wa a'affa zawjatahu. Karena hal tersebut menjaga dirinya, menjaga diri istrinya juga. Wa aidan sahama fi bina'il ummah. Dan juga dia ikut andil di dalam membangun umat ini. Ya. Bi'ijadi zurriyah as-salihah. Dengan mewujudkan keturunan yang salihah. Di dalam membangun umat. Nah. Fasara fi hadhihi syahwa khairun katsirun wa naf'un 'adzim, sehingga syahwat di sini bernilai kebaikan, bahkan banyak kebaikan di dalamnya, manfaat yang besar dan bernilai sedekah ketika apa? Syahwat tersebut disalurkan pada hal yang halal. Naam. Tsumma qala hafizahullah ta'ajjaba as-sahabah. Kemudian para sahabat ketika mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, mereka bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah ketika seseorang menunaikan syahwatnya dia dapat pahala? Karena sahabat ketika itu mendengar bingung, loh, ada pahala dalam hal tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana menurut kalian kalau kamu salurkan syahwat pada hal yang haram? Ai fi ghairi zaujati. Kepada selain istrinya. Kalladhi yazni aw yaf'al al-liwat, seperti berzina atau melakukan liwat. Apakah itu berdosa? Apakah engkau mendapatkan dosa? Apakah kalian akan mendapatkan dosa? Naam, sa'alahum an syai'in ma'ruf. Nabi bertanya kepada mereka tentang hal yang ma'ruf. Li ajli an yuqarrira lahum hadza, agar lebih mudah untuk dicerna, dipahami. Ketika kamu lakukan dosa, ketika kamu salurkan syahwatmu pada hal yang haram, kamu berdosa. Kamu berdosa, bagaimana kalau kamu salurkan itu kepada yang halal? Pasti juga sebaliknya, kamu mendapatkan apa? Pahala. Walidzalika qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, para sahabat, na'am. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, demikian pula ketika diletakkan pada hal yang halal maka akan menghasilkan pahala. Bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam kaifa yu'jar al insan ala ityani syahwah fi zaujatihi bil qiyas. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seseorang menghasilkan, mendapatkan pahala ketika dia menunaikan syahwatnya pada istrinya dengan qiyas. Ala man wada'aha fi haram, kias terhadap orang yang meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada hal yang haram, yang mana mereka mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, kata Allah, orang-orang beriman itu mereka senantiasa menjaga kehormatannya. Kecuali illa ala azwajihim, kecuali untuk istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka mereka tidak berdosa, tidak tercela dengan hal tersebut. Fa innahum ghairu malumin famani bataghu wara adzalika fa ulaika humul adun, dan orang yang mencari selain itu untuk dia salurkan

syahwatnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini sifat orang beriman. Nabi SAW tadi membawakan dalil qiyas agar mudah dipahami oleh para sahabat. Ya. Dan ini Syekh menyebutkan ayatnya. Bahwa orang-orang beriman itu orang yang senantiasa menjaga kehormatannya. Kecuali pada hal yang halal saja. Wa wada'a 'uqubatan 'ajilatan wa ajilatan 'ala az-zina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman, baik hukuman yang disegerakan atau yang ditunda untuk perbuatan zina. Yang disegerakan hukuman Allah apa? Rajam. Atau dicambuk bagi yang belum menikah. Wa ajilatan, dan juga azab yang ditunda pada hari akhir. Fid dunya bil haddi, di dunia dengan hukum had, wa fil akhirah bil adzab syadid wal iyadzu billah, dan di akhirat dengan azab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari dosa yang besar dan keji. Az-zuna waz-zawani yu'adzabuna fin nar. Para pezina baik laki maupun wanita akan diazab di neraka. Ta'dziban khasan zaida. Hukuman azab yang khusus, ya, dan dengan adanya tambahan lebih dari azab orang lain. Hukuman dan azab orang-orang yang melakukan perbuatan keji ini sangat besar. Hukumannya sangat mengerikan, bahkan melebihi yang lain. Kama ja'at bidzalikal ahadits, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Naam. Qala ba'du ahli al-'ilm, sebagian ulama mengatakan wa hadza fi, pertanyaan sahabat kemudian jawaban Nabi tadi, ada dalil annal qiyasa dalilun sahih, bahwa qiyas, pengkiasan sesuatu itu adalah dalil yang dibenarkan. Selain dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', ada namanya dalil qiyas. Ya, ini dalam ilmu usul fikih dibahas. Naam. Qiyas. Haitsu inna Nabi SAW istamalah. Di sini Nabi menggunakannya. Fahadha min adillatil ijtima' bil qiyas fi syari'ah. Ini menunjukkan bahwa qiyas itu juga dalil dalam syariat. Wal qiyas, apa itu qiyas? Huwal aslur rabi'. Naam. Al-qiyas itu adalah asal keempat. Poin atau apa ya? Pondasi. Keempat dari prinsip-prinsip dalil dalam syariat. Yang pertama Al-Qur'an. Ini asal awal, ya, rujukan kita ketika berhukum, Qur'an. Yang kedua apa? As-sunnah. Yang ketiga ijma', ijma' ulama, kesepakatan mereka dalam menetap sebuah hukum. Wal qiyas, yang keempat ini qiyas. Nah, penjelasan rincinya tentunya ya ada di dalam kitab-kitab pelajaran-pelajaran usulul fiqh. Nah, apa itu qiyas? Qiyas kata Syekh wa ilhaqu far'in bi aslin bil hukm bi 'illatin jami'atin. Menetapkan sebuah hukum cabang, sebuah hukum baru dengan hukum pokok. Hukum pokok, hukum dasar. Nah, karena sama, ya, dalam, karena sebab yang sama. Bi'illatin jami'ah. Nah, jadi adanya sebuah hukum khusus atau hukum baru dengan dalil masalah yang pokok. Karena memang punya sebab atau illah yang sama. Nah, contohnya tadi, An-Nabi SAW menggunakan dalil qiyas dengan mengatakan apa? Ketika ditanya, apakah seseorang menunaikan syahwatnya itu mendapatkan pahala, wahai Nabi? Nabi mengatakan apa? Bukankah ketika dia meletakkan, menyalurkan syahwatnya padahal yang haram, dia berdosa. Sebaliknya, dikiaskan oleh Nabi, orang yang meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada hal yang halal, maka dia dapat pahala. Mana dasar
mana asalnya, pokoknya. Pokoknya di sini

apa? Yang jelas apa? Orang melakukan perbuatan atau menyalurkan syahwatnya pada hal yang haram itu jelas hukumnya ya, dosa. Nah, ini dalil namanya dalil asal. Ya, asal hukum, hukum dasarnya. Kemudian Nabi SAW mengkiaskan untuk perbuatan ketika seseorang dikiaskan kepada seseorang yang apa? Menunaikan syahwatnya untuk hal yang dihalalkan, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Ini farak cabang dari hukum yang tadi. Nah, ini namanya dalil qiyas. Ini penjelasannya tentunya ada dalam ilmu usul fikih. Di situ dibahas lebih mendetail. Nah, kita lanjutkan. Fahuwa dalilun sahih. Maka qiyas ini yang perlu kita ketahui. Qiyas itu dalil yang sahih. Dan Nabi SAW juga menggunakannya. Nah, fahadal hadis fihi si'atu fadlillah. Dalam hadis ini terdapat faedah yang menunjukkan bahwa luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan itu selebar-lebarnya. Allah buat bagi manusia jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak. Bahkan sedekah saja itu enggak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Allah juga siapkan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk mereka bersedekah. Nah, nanti dalam hadis lanjutannya lebih ditekankan lagi dalam hadis lain itu bahwa banyak cara untuk kita bersedekah ketika kita tidak mampu dengan menggunakan harta. Sekali lagi, hadis-hadis seperti ini bukan berarti kemudian membuat kita ana milih sedekah yang enggak harta saja. Padahal dia mampu, tetap yang lebih utama itu. Ketika kita memiliki harta, kita keluarkan. Ya. Nah, ini bagi yang sama sekali tidak memiliki harta.

Nah, demikian. Seorang mukmin ya tidak akan meninggalkan, menyia-nyiakan, lakukan. Nah, fahadhal hadis fihi si'atu fadlillah. Maka hadis ini terdapat kandungan faedah keutamaan Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk melakukan kebaikan. Wa annaka idza ajazta, karena ketika kamu tidak mampu an infaqil mal, untuk berinfak berupa harta, fala ta'jaz an hadhil khisal allati la tahtaj ila mal, maka jangan sampai engkau pun tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada disebutkan dalam hadis ini yang tidak sama sekali membutuhkan harta. Tidak mampu mengucapkan subhanallah. Hah? Tidak mampu mengucapkan apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka enggak ada alasan untuk kita kemudian tidak bisa bersedekah atau melakukan kebaikan. Wala tahtaj ila kulfah, enggak butuh modal tadi. Wa fihi fadlul aghnia, dan dalam hadis ini juga disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya. Alladzina yatasaddaqun, yang mereka mampu bersedekah dengan harta. Bahkan juga mereka mampu bersedekah dengan amalan-amalan tadi. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat hirsus sahabah 'alal khair, semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Mereka tidak cuek, mereka tidak diam. Mereka mengadu kepada Nabi bukan meminta harta. Tapi mereka ingin Nabi SAW mengajarkan mereka amalan yang mungkin bisa mereka lakukan, amalan itu menyamai amalan orang-orang kaya tadi. Karena mereka gelisah, mereka enggak bisa melakukan satu amalan ini, apa itu? Sedekah. Bagaimana solusinya wahai Nabi SAW? Nah, ini menunjukkan betapa sahabat itu apa? Semangat untuk meraih kebaikan. Wa annal insan yanbaghi lahu an yandama ala ajzihi an fi'lil khair. Dan bahwasanya manusia seharusnya menyesal. An yandam, menyesal ketika dia tidak mampu melakukan kebaikan. Ada penyesalan dalam hati. Bukan tenang-tenang saja, penyesalan dalam hati ketika dia tidak mampu melakukan sebuah kebaikan. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika mereka tidak mampu untuk melakukan sebuah amal, mereka resah. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mendapatkan apa? Solusi. Fa idza nadima wa tamanna, ketika dia menyesal ketika tidak enggak bisa melakukan kebaikan, wa tamanna, dan berkeinginan, bercita-cita untuk melakukan kebaikan tersebut, yulhaq bi ahlil khairi bi niyatihi, maka dia dianggap bersama orang-orang yang melakukan kebaikan tadi karena niat dia. Dia mendapatkan pahala bukan karena dia melakukan perbuatan baik tersebut, tapi karena apa? Niat. Sudah. Nah, ketika kita tidak mampu, belum mampu melakukan sesuatu amal kebaikan, coba kita ingin, punya keinginan, punya niat. Kalau seandainya saya memiliki seperti yang atau kemampuan yang seperti kemampuan dia yang melakukan, yang bisa melakukan tersebut, maka saya akan melakukannya. Punya niat, maka ketika itu kita pun mendapatkan pahala seperti orang tersebut, karena sebab niat yang kita apa, sebab niat kita. Nah, wa fihi, dan dalam hadis ini juga, annal adati ma'an niyatis salihah tatahawwal ila ibadat. Perkara adat, kebiasaan, dengan niat yang baik, itu bisa berubah menjadi
nilai

akhirnya berubah menjadi ibadah. Nah, adat, kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah. Artinya yang adat tadinya adat tidak menghasilkan pahala, itu bisa berubah karena niat yang baik menjadi ibadah. Artinya dia mendapatkan pahala dengan melakukan hal tersebut. Kama fi wadi'ir rajul syahwatah, sebagaimana tadi seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada hal yang halal, dia mendapatkan pahala pada hal tersebut. Ya, padahal hal tersebut itu adalah adah sebenarnya, adah, ya, kebiasaan saja. Tapi bernilai ibadah ketika dia punya niatan yang baik. Apa niatnya? Hadhi adah idza nawa biha ifafu nafsihi, ifafa nafsihi. Ya. Adat ini, kebiasaan ini ketika dia niatkan untuk menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak ter wa ifaf zaujatihi, dan juga dia niatkan untuk menjaga kehormatan istrinya. Situlah nilai ibadahnya. Tadinya kebiasaan menjadi ibadah. Mungkin contoh ibadah, misalkan ada olahraga, ya olahraga kan menyehatkan tubuh. Ini bisa menjadi nilainya ibadah ketika apa? Niat kita punya niat yang baik. Apa itu? Agar kita sehat. Ketika kita sehat, kita semakin semangat, ya, dan kuat di dalam melakukan ibadah. Makan jadi ibadah ketika kita niatkan apa? Menguatkan diri kita untuk ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal adat, kebiasaan itu bisa berubah menjadi ibadah ketika kita punya niat yang baik di dalam melakukan perbuatan adat tadi, kebiasaan tadi. Wal kaffa anil haram, dan dengan niat menjaga dirinya dari yang haram, maka kebiasaan tadi, ya, wad'u syahwah, menyalurkan syahwat kepada yang halal, itu bisa menjadi ibadah. Fayambaghi lil insan an yuhsina niyatahu fi jami'i umurihi hatta yu'jara 'alaiha, maka sudah sepantasnya bagi seseorang untuk memperbaiki niatnya di dalam seluruh urusan sehingga dia mendapatkan pahala. Nih, niat kita diperbaiki ketika melakukan sesuatu yang kita mungkin mubah-mubah saja hal tersebut, tapi coba kita niatkan itu untuk ibadah. Dari contoh makan, kita niatkan agar tubuh kita sehat, agar kita kuat, berenergi. Olahraga kita niatkan untuk apa? Bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar apa? Tidak ada niat baik, cuman hobi. Atau cuman sekedar untuk sehat tubuh, tapi niatkan sehat dan saya semangat ibadah. Maka dia akan berubah menjadi ibadah. Dan yang lainnya dari amalan-amalan yang adat, al-mubahah, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang dibolehkan dalam syariat, kemudian coba kita rubah niat kita melakukannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kita mendapat pahala. Naam. Dengan ini selesai kita dari hadis yang ke-25. Naam. Berikutnya kita masuk hadis yang, kita baca hadisnya saja atau sedikit dari penjelasan. Al-hadithus sadis wal isrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sulama, persendian dari manusia ini ada sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Setiap hari terbit matahari, engkau mendamaikan dua orang yang berselisih, itu sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayhi.

biha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan engkau membantu seseorang pada kendaraannya dengan membantu dia naik ke kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik itu pun sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah engkau ayunkan untuk menuju salat itu sedekah. Itu sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jelas ya, hadis ini semakin menguatkan hadis sebelumnya ya, bahwa sedekah itu bukan hanya dengan al-amwal, bukan hanya dengan harta. Setiap persendian kita ini ada nilai sedekahnya. Nah, sampai langkah kaki kita menuju masjid, itu dihitung sebagai sedekah. Membantu orang naik ke kendaraannya. Membantu orang ketika dia sulit naik ke kendaraan, kita bantu mengangkut barang bawaannya, itu pun sedekah. Menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Apakah itu duri, muhim yang mengganggu orang. Batu, itu pun sedekah. Nah, jadi alasan bagi kita, karena tidak mampu untuk bersedekah. Kalau dengan harta, mungkin. Ya, berbeda-beda kondisi orang. Tapi amalan-amalan seperti ini, apakah kita nggak mampu? Tidak ada orang yang tidak bisa bersedekah berarti. Nah, barakallahu fikum. Ini kita baca hadisnya saja, insyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang, biidznillah ta'ala, kita baca penjelasan dari Asy-Syarih, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Naktafi ilahuna, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Mahiyah As-Salafiyah. Dan kita masuk pada halaman 34. Halaman 34 masih pada pembahasan tentang penisbatan seseorang kepada As-Salafiyah. Sini beliau melanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala wa ammal intisabu ilaiha. Adapun menisbatkan diri kita kepada Salafiyah. Misalnya kita berkata bahwa saya adalah seorang Salafi. Karena saya menjalankan agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, menisbatkan ajaran kita kepada salaf itu hukumnya apa? Beliau katakan di sini, qad alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minina minas salafil madina wajib. Sebagaimana yang telah lalu, bahwa mengikuti jalannya kaum mukminin dari generasi salaf, yaitu mengikuti jalannya para sahabat, adalah perkara yang wajib dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib. Tidak boleh ditolak. Kita dalam menjalankan agama harus mengikuti bagaimana para sahabat menjalankannya, bagaimana mereka memahaminya. Wa alaihi fal intisabu ilaihim syarafun wa izzun lak. Kalau kita diwajibkan mencontoh, meniru jalannya para salaf dalam beragama, maka menisbatkan, menyandarkan diri kepada mereka adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dianjurkan. Karena menisbatkan kepada jalannya orang-orang yang selamat, jalannya orang-orang yang mulia, jalannya orang-orang yang kita diwajibkan untuk mencontoh dan meniru mereka. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Ahmad bin Abdul Halim nama beliau, beliau adalah guru dari Ibnul Qayyim rahimahullah, la aib, tidaklah tercelah bagi siapa saja yang menampakkan dirinya berada di atas madhabus salaf, jalannya para salaf. Tidak tercelah. Bahkan itu wajib. Wantasaba ilaihi. Kemudian ia menisbatkan dirinya kepada salaf. Karena ini sesuatu yang baik, maka kita boleh. Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan. Ya. Baik ya, keyakinan kita, ya, cara kita beribadah, ya, atau bahkan sebagian kita sampai namanya disematkan di situ apa? Salaf, as-salafi. Itu sesuatu yang syaraf, wa'iz, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bagus. Bal yajibu qabulu dzalika min. Kalau ada yang melakukan seperti itu, maka wajib untuk kita terima. Ya. Siapapun yang mengatakan dakwahnya berjalan di atas dakwah salafiyah, nama dia adalah nama yang di belakangnya ditambah as-salafi, atau dia mengatakan saya adalah seorang salafi, itu sesuatu yang tidak tercela, bahkan dia harus demikian. Artinya menisbatkan ajaran agamanya kepada madhab salaf. Tidak perlu dia berkecil hati, atau tidak perlu dia minder, ya, atau tidak perlu dia merasa ini adalah sesuatu yang
tidak benar atau sesuatu yang tercela, bahkan itu perkara yang wajib. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa, karena madhab salaf, metode dalam beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salaf adalah tidaklah terjadi, ya, karena madhab salaf itu ya tidak mungkin kecuali berjalan di atas hak, berjalan di atas kebenaran. Walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih wa yanhauna an mujanabatih. Famin dzalik, dan apabila kita memperhatikan bahwa banyak dari pesan-pesan para ulama, pesan-pesan para a'immah, wasaya, wasiat-wasiat mereka, kita akan mendapatkan bahwa mereka menasihati, mewasiatkan untuk berpegang teguh dan berjalan di atas jalannya salafus saleh. Dan juga mereka melarang dari menjauhi, ya, tidak mengikuti jalannya para salafus saleh. Dan sini beliau setelahnya akan menukilkan beberapa ucapan. Wa min dzalik, di antaranya qaulul Imam Al-Auza'i, Imam ahli Syam. Di antaranya yang pertama adalah ucapan Imam Al-Auza'i, Imam ahli Syam. Beliau mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah." Sabarkanlah jiwamu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah sebagaimana mereka berhenti, yaitu para sahabat. Ketika para sahabat berhenti di suatu keyakinan, maka kita berhenti di keyakinan tersebut. Jangan kita melampaui batas. Ketika para sahabat mengatakan atau berkeyakinan bahwa wajib bagi kaum muslimin, bagi masyarakat untuk bersabar atas kezaliman penguasa, maka kita berhenti di situ. Jangan melampaui batas, kemudian kita ya mengeluarkan dalih-dalih ya yang akhirnya keluar daripada apa yang diyakini oleh para sahabat. Ya. Ketika para sahabat berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, maka kita berhenti di situ. Jangan sampai kita melampaui batas, kemudian kita berkata, masa Allah itu punya tempat? Kalau Allah punya tempat, berarti Allah itu lebih kecil daripada tempat yang menaunginya. Dan seterusnya, akhirnya semakin lebar, semakin panjang, yang ternyata itu adalah suatu pemahaman, suatu keyakinan yang melebihi dan melampaui batasan apa yang diyakini oleh para sahabat. Dan seterusnya dari ya akidah maupun amalan-amalan ya yang ada dalam agama ini. Tidak boleh kita melampaui batasan-batasan ya, melebihi batasan yang telah diajarkan para sahabat. Wa qul bima qalu, berkatalah seperti berucaplah seperti mereka berucap. Ya. Berucaplah seperti mereka berucap. Ya. Jangan melampaui. Waqaf amma kafu, dan tahanlah diri kita sebagaimana mereka juga menahan. Menahan untuk tidak memberontak misalnya kepada penguasa yang zalim. Sebagaimana para sahabat melakukan itu, mereka menahan dirinya, maka kita pun melakukan hal yang sama. Atau dari urusan-urusan agama yang lain. Ketika para sahabat tidak berbicara, maka kita pun tidak membicarakannya. Ketika para sahabat berbicara sampai batasan tertentu, maka kita pun berbicara sampai batasan tertentu. Tidak boleh melebihinya, ya, atau mendahului mereka. Wasluk sabila salafika salih. Kemudian tempuhlah jalannya para pendahulu kalian yang salih, yaitu para sahabat. Para sahabat adalah generasi terbaik kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari kaum muslimin daripada sahabat. Dari para sahabat. Kalau ada yang merasa dia lebih baik dalam beragama dari para sahabat, maka orang tersebut ya dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam.
keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia telah apa? Dia telah mendustakan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an bahwasannya para sahabat khairu hadhil ummah, ya. Generasi terbaik daripada umat ini. Ya, ini bil jumlah secara umum para sahabat itu lebih baik dari siapapun yang ada atau yang lahir setelah mereka. Fa innahu yasau kama wasi'ahum, maka berlapang dadalah sebagaimana mereka berlapang dada. Berlapang dada. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya dalam berakidah, ya bil khusus dalam berakidah. Wa qala aidan, beliau juga berkata, alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu lakal qawl. Kata Imam Al-Auza'i berikutnya, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalannya para salaf. Wajib. Walaupun manusia mencemooh kalian, walaupun manusia berbeda dengan kalian, walaupun manusia membenci kalian, walaupun manusia ya tidak sependapat dengan kalian, tapi kalau itu adalah mazhabnya salaf, kalau itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh salaf, sesuatu yang diyakini oleh mereka, maka janganlah kalian pernah memperdulikan ucapan manusia. Tetap kokoh mengikuti jalannya salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hatilah kalian dari pendapat-pendapat yang baru. Dari keyakinan-keyakinan yang baru, yang itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh para salaf. Wa in zakhrafuhu lakal qawl, walaupun pendapat-pendapat baru itu menghiasi ucapan mereka, pendapat mereka, keyakinan mereka dengan ucapan-ucapan yang indah. Ya. Kami melakukan ini atas dasar untuk keadilan. Kami melakukan ini karena kami ingin menuntut keadilan, ingin memperbaiki negeri, ingin mengambil hak kami, dan seterusnya. Yang ternyata perbuatan-perbuatan mereka itu ya adalah perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keyakinan salaf para sahabat. Walaupun mereka mempercantik ucapannya, mempercantik ya apa yang mereka yakini ya dengan kalimat-kalimat indah, maka tetaplah kalian kokoh, jangan sampai goyah. Jangan sampai goyang. Dan ini adalah prinsip yang terus kita yakini. Ya, yang terus kita yakini. Karena zaman ini terus berlalu dan terus berjalan. Dan terus yang namanya fitnah demi fitnah itu akan apa? Menerpa. Ya. Dan setiap harinya fitnah itu akan menerpa seseorang, ya. Lebih besar dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman kemudian ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa adanya diuji? Tidak mungkin. Kalau ujian pertama dia berhasil, maka dia akan naik level. Dia akan diuji dengan ujian kedua yang jauh lebih dahsyat. Ujian kedua, dia berhasil, dia akan naik level dengan ujian yang ketiga. Dan ujian ketiga jauh lebih dahsyat daripada ujian kedua dan yang pertama. Terus demikian. Dan ujian akan ia, dan ujian itu akan menimpanya dengan berbagai macam cara. Kadangkala ujian itu datang dari temannya. Kadang ujian itu datang dari keluarganya. Kadang ujian itu datang dari lingkungannya. Kadang ujian itu datang dari perasaannya. Kadang ujian itu datang dari berbagai macam cara. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari berbagai macam ujian dan fitnah ini.
tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan upaya dia untuk kokoh di atas manhajus salaf, dia akan tergelincir pada suatu ujian ya yang mungkin itu sulit baginya untuk apa? Selamat. Dan ujian kita tentu berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal amra yanjali hina yanjali. Karena sesungguhnya perkara ini akan terang benderang pada waktunya nanti. Artinya fitnah itu ada masa di mana awal mulanya terjadi. Ya, fase pertama fitnah itu muncul. Kemudian nanti ada fase di mana fitnah itu sangat dahsyat dan bergejolak. Dan banyak memakan korban. Dan ada fase di mana fitnah itu akhirnya mereda, redup, dan hilang. Kemudian datanglah kebenaran dengan terang benderang. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat selamat dari fitnah, dan mereka orang-orang yang memang kokoh dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Dan jadilah engkau orang yang ketika melewati fitnah itu terus kokoh sampai fitnah itu terang benderang. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Kemudian engkau tampil dalam keadaan di atas jalan yang lurus. Ini ya luar biasa dari beliau. Beliau ya menasehati kita generasi yang datang setelah beliau untuk terus mengikuti jalannya salaf, ya, jalannya salaf. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Abdullah Al-Bukhari melanjutkan, wa qala al-Imam Abu Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf wa ashabil hadith. Dan berkata Imam Abu Ismail As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, wa ya'taqiduna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladziina hum kan nujum. Dan mereka yaitu orang-orang yang berada di atas akidah dan manhaj salaf meyakini bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bagaikan bintang-bintang, yaitu yang menerangi umat sebagai ya cahaya yang memberikan petunjuk kepada umat di kegelapan malam. Itu manfaat daripada bintang. Bintang itu dapat memberikan seseorang tunjuk petunjuk arah arah angin. Mana barat, mana selatan, timur, dan utara. Sehingga dia bisa tahu harus kemana ia pergi. Dengan apa bintang tersebut. Ya. An-Nujum. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, terkhusus di masa terdahulu. Ya mereka kan enggak punya maps ya. Terus enggak punya apa? Kampas ya. Jadi tahunya lewat apa? Lewat nujum, lewat bintang-bintang. Ini perumpamaan Rasulullah dan para sahabatnya ya, dengan umat ini. Wa ya'taqiduna bis-salafis salihin min a'immatid-din wa ulama'il muslimin. Dan mereka wa yaqtaduna, mencontoh para salaf yang saleh dari imam-imam, pemuka-pemuka agama ini, wa ulama'il muslimin, dan ulama-ulama kaum muslimin, yaitu para sahabat dan generasi setelahnya dari para imam-imam. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina min ad-dinil matin wal haqqul mubin. Dan mereka berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para salaf, para pendahulu mereka, ya, min ad-dinil matin, dari agama yang lurus ini, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang jelas, yang terang benderang ini. Artinya, kita selalu berupaya untuk mencontoh para ulama salaf, mencontoh para sahabat, selalu menepati mereka dalam beragama. Tidak mau
melenceng dari apa yang mereka yakini, tidak mau melenceng dari apa yang mereka amalkan. Wa qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi syarhi sunnah wal asasu alladhi tubna 'alayhi al-jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh 'anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal asas alladhi tubna 'alaihi al-jama'ah, dan pondasi yang di atasnya terbangun al-jama'ah, terbangun al-jama'ah, pondasi ya yang di atasnya terbangun al-jama'ah. Apa pondasinya sampai adanya al-jama'ah? Ya, kita selalu mengatakan bahwa kita ini berada di atas akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yaitu orang-orang yang berada di atas sunnah, al-jamaah. Nah, ini siapa al-jamaah? Ya. Dan bagaimana supaya kita itu bisa berada di atas al-jamaah? Dan apa pondasi keyakinan mereka? Dan siapa itu al-jamaah? Wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahum ahlus sunnati wal jamaah. Yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahum mereka ini yaitu para sahabat Rasul adalah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah pada saf pertama itu adalah siapa? Para sahabat. Para sahabat. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, mengambil dari para sahabat, dipastikan dia akan menyimpang dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, perkara-perkara yang baru dalam beragama. Ya, maka kita lihat ya dari kelompok-kelompok yang ada ya di tengah-tengah masyarakat ini yang menisbatkan ajaran mereka kepada selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kepada para salaf. Ya. Ajaran mereka seringkali dibumbui dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru. Ya. Karena memang dari awal dakwah mereka tidak mau selaras dengan manhaju as-salaf. Metode dalam beragama sesuai para sahabat. Dari awal sudah tidak mau, atau dari awal sudah menyimpang, atau dari awal memang sudah menentang. Ya. Sehingga berikutnya dan berikutnya, mereka akan ya berjalan di atas penyimpangan dan kesesatan. Ya. Seperti manhajnya kaum Khawarij, ya. Manhajnya kaum Rafidah, manhajnya kaum Ikhwanul Muslimin, manhajnya kaum Sururiyah, Halabiyah, manhajnya jama'atul tabligh. Dari awal konsep dakwahnya tidak menerapkan metode dakwahnya sesuai dengan akidah dan manhajnya para sahabat. Ya. Tidak sesuai dengan itu. Ya. Kalau sudah tidak sejalan dengan ya, metode para sahabat dalam menjalankan agama dan dakwah ini, maka yang akan mereka ambil adalah metode-metode selain metodenya para sahabat. Kemudian mereka memberikan syubhat-syubhat ya dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan hikmah. Ya. Seakan-akan hikmah bahwa apa yang dijalankan oleh para sahabat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka yakini itu di masa terdahulu dan itu sudah tidak relevan dengan masa saat ini. Ya. Dan ucapan-ucapan lainnya ya dari ucapan-ucapan yang menyimpang. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Maka perkara-perkara yang baru yang mereka adakan semuanya adalah kesesatan. Dari tiga atau empat ya, nukilan dari ucapan-ucapan para ulama ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa wajib bagi kita untuk selalu berpegang teguh dengan manhajnya, mazhabnya para sahabat, para salaf. Dan mereka yaitu para sahabat adalah salaf. Dan mereka juga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada bedanya antara
as-salaf dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dan tidak ada bedanya antara as-salaf ahlus sunnah wal jamaah dengan al-mu'minun, kaum mu'minin. Tidak ada bedanya. Karena para sahabat, ya, seyogianya mereka adalah kaum mu'minin yang paling utama dari umat ini. Mereka adalah kaum muslimin yang paling utama dalam umat ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhtimul maqal bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allamah Zaid ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'a. Dan aku akhiri, ya, bab ini dengan ucapan yang sangat indah dari guru kami Al-Syeikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'a. Dalam suatu jawaban an su'alin sa'il mutawwalin wa awwaluh, dari suatu pertanyaan yang sangat panjang dan awal daripada pertanyaan itu adalah yaqulul ba'd, sebagian orang berkata limadha nataqallab au limadha natalaqab bisalafiyah wa limadha la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam ila akhir soal. Si penanya bertanya kepada Zaid, Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Dia berkata, kenapa kita ini, ya, melakob atau apa bahasa Indonesia itu lakob? Sebutan, ya, misalnya label, ya hampir sama. Ya, melabeli diri kita itu sebagai salafiyah. Kenapa? Kok tidak Muhammadiyah? Tapi malah salafiyah. Kenapa salafiyah? Kok enggak Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah kan berarti mengikuti Rasulullah. Ya. Artinya derajatnya lebih tinggi. Ya. Kok malah salafiyah? Kenapa? Maka beliau menjawab, fa'ajaba hafizahullah biqaulih. Beliau menjawab dengan jawabannya, naqulu lahu. Kita katakan kepada orang yang bertanya ini, inna i'tiradaka ala ma adhara madhhab as-salaf as-salih wa amtana ilayhi batil. Sesungguhnya, ya, ketidaksepakatan kamu atau koreksi kamu dari pertanyaan ini, ya, dengan mengatakan bahwa kenapa, ya, nisbatnya itu kepada salafiyah bukan Muhammadiyah adalah sesuatu yang keliru. Pertanyaan kamu saja sudah keliru, ya, membedakan antara salafiyah dengan Muhammadiyah. Wal hamil laka ala hadzal i'tiraf huwa, dan mungkin yang menyebabkan kamu bertanya atau mengoreksi, ya, atau tidak sepakat dari pertanyaanmu ini itu mungkin dari beberapa sisi. Yang pertama, imma jahluka al-fadhi' bis salafiyyatis sahihah was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mungkin saja karena kejahilanmu, kebodohanmu, ketidaktahuanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan tentang orang-orang atau tentang salafiyin, orang-orang yang berjalan di atas salafiyah yang benar, yaitu mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan sunnah dari kalangan para sahabat. Wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad da'wati min al-qurunil mufaddalah al-mashhud lahum bil khairiyah. Begitu juga ketidaktahuan kamu terhadap, ya, manhajnya, metode akidah mereka, metode mereka dalam beragama dari kalangan para ulama, dari kalangan imam-imam dakwah Islam, dari generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi terbaik umat ini yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan kebaikan. Wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilm anna salafiyah ma hiya illa hizbun wa munazzamah. Atau engkau ingin memberikan suatu kerancuan kepada para penuntut ilmu tentang dakwah salafiyah, bahwa salafiyah itu adalah kelompok yang baru. Kelompok yang baru atau organisasi baru. Bahwa Muhammadiyah itu kelompok atau organisasi. As-sasaha Muhammad ibn Abdul Wahab, yang telah didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Fayajibu
antus tab'ada wala yajuzul intisabu ilaiha. Kemudian dengan ya upaya kamu membedakan antara Salafiyah dengan Muhammadiyah agar orang-orang itu menjauh ya dari Salafiyah dan tidak menisbatkan diri mereka kepada Salafiyah. Maksudnya mungkin karena engkau itu tidak tahu tentang dakwah Salafiyah sebenarnya, sehingga keluar pertanyaanmu bahwa kenapa harus namanya itu atau penisbatannya kepada Salafiyah tidak ke Muhammadiyah? Kenapa? Karena engkau tidak paham tentang apa itu dakwah Salafiyah, akhirnya engkau berucap dengan ucapan ini. Mengapa? Karena hakikatnya mau itu Salafiyah, mau itu Muhammadiyah, ya, bukan organisasi ya. Artinya yang berarti pengikutnya Salaf dan pengikutnya Muhammad, yaitu pengikutnya Rasulullah, itu semuanya sama, gak ada bedanya. Mau kamu katakan Salafiyah, mau kamu katakan Muhammadiyah, sama, gak ada bedanya. Ya. Karena pada hakikatnya, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang menyeru kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Para sahabat. Para sahabat salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti mereka. Tidak ada i'tirab, tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan. Tidak ada kontradiksinya. Baik Salafiyah maupun Muhammadiyah ini sama. Adalah dakwah yang lurus, adalah dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena engkau mungkin tidak faham tentang dakwah Salafiyah, maka engkau berucap seperti ini. Sehingga engkau mengira Salafiyah itu adalah kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Ya, seperti organisasi-organisasi agama yang ada di negeri kita. Ada yang namanya M, ada yang namanya N, ada yang namanya ini, dan seterusnya. Tidak. Ya. Salafiyah itu tidak demikian. Ya. Salafiyah itu tidak ada, ya, bukan organisasi. Salafiyah itu adalah dakwah. Salafiyah itu tidak ada pimpinan organisasinya. Salafiyah itu ya tidak mengharuskan atau bahkan tidak boleh berbaiat kepada pemimpinnya, ya, kecuali kepada apa? Pimpinan negerinya. Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat kita. Ya, mereka apa? Mewajibkan adanya baiat. Maka baiat itu tidak boleh kecuali kepada siapa? Imam. Ya, kepada pimpinan negara. Kemudian dakwah Salafiyah ini tidak ada kartu anggotanya. Siapapun yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia seorang yang Salafi. Maka dia seorang yang Salafi. Ini adalah dakwah Salafiyah. Karenanya ada yang pernah bertanya, ya, salah satu dari pemerintah nanya kepada salah satu dari ustadz kita, guru kita, ya, siapa pimpinan ya organisasi Salafi ini? Maka beliau menjawab, tidak ada, ya, tidak ada yang, tidak ada pemimpin dalam mana pimpinan organisasinya siapa? Tidak ada. Tidak ada. Karena ya pimpinan utama kita siapa dalam menjalankan dakwah Salafiyah ini? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijawabnya itu kaget ntar deh. Itu adalah pimpinan ya yang kita panuti, yang tidak boleh apabila beliau berucap kita berucap dengan ucapan yang lain. Berbeda dengan ya, pimpinan-pimpinan dari organisasi yang ada ini, ya, kalau udah itu menjadi ya keputusan daripada organisasinya, anggota tidak boleh apa menyelisih daripada keputusan itu. Tidak, walaupun itu menyelisihi ya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau itu sudah menjadi keputusan ya, daripada hasil ya musyawarah organisasinya, tidak boleh ditolak. Ya, ini ya tidak ada di dalam ya manhaju as-salaf, ya, yang mereka taati, yang mereka patuhi hanyalah Al-Quran, hanyalah Sunnah, dan apa yang difahami oleh para sahabat ya dalam beragama.
wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin ay yunkiru ala man intasaba ila salafi was salafiyah. Dan yang benar dalam masalah ini bahwa tidak ada yang boleh mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada salaf dan salafiyah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh ya. Dan telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal dalam kitab ini bahwa salaf itu dari segi makna saja ya adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang terdahulu ya. Sesuatu yang terdahulu artinya bukan sesuatu yang baru. Ya. Maka kalau ada yang berucap bahwa salaf ini adalah organisasi baru, dari situ saja dia sudah apa? Salah. Karena salaf hakikatnya adalah sesuatu yang telah berlalu ya, artinya sesuatu yang telah ya lama, yang telah ada ya. Dan salaf yang kita maksud di sini adalah para sahabat ya, al-qurun al-mufaddalah ya. Faman qala ana salafi wa aqidati as-salafiyah, barang siapa yang berkata bahwasannya aku adalah seorang salafi dan akidahku adalah akidah salafiyah, wala yasihu ayyu'ab, maka tidak boleh orang ini dicela. Bal yajibu qabulu dhalika minhu biittifaqil ulama'ir rabbaniyyi talamizatihi. Justru yang wajib adalah menerima ucapan orang tadi sebagaimana ini telah disepakati oleh para ulama ya, rabbaniyyin, para ulama ya yang membimbing umat dan murid-murid mereka. Wa ma dhalika illa li anna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Hal ini karena madhabnya salaf ya, metode dalam beragama sesuai dengan ya para salaf adalah sesuatu yang benar ya. Maka tidak boleh penisbatan kepada salaf juga ya diingkari. Fa inna salafiyata wa hiya nisbatun nisbatu tasmiyatin ila salaf, karena salafiyah adalah penisbatan ya kepada as-salaf. Tasmiyatun la tanfasilu walau lahzatan wahidatan anil ummatil islamiyah. Karena nama tersebut, nama salafiyah adalah nama yang tidak boleh terpisahkan dari umat ini walaupun hanya sebentar saja. Ya, tidak boleh. Bahkan kalimat salaf ini harus sering-sering kita apa? Dengungkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena salaf hakikatnya adalah siapa? Para sahabat. Ya, hakikatnya adalah para sahabat. Bal hiya khairuha, bahkan salaf itu adalah generasi terbaik dari umat Islam. Wa hiya bi khilafil imtina'at ila al-ahzab wal munazzamat al-bid'iyyah kal hizbil ikhwani wal firqati tablighiyyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayan manahijihima manahijiha baik wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan penisbatan-penisbatan lainnya kepada kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang bid'ah seperti al-hizbul ikhwani, kelompok ikhwanul muslimin ya, kelompok ikhwanul muslimin ya. Ini adalah kelompok baru ya, dan mereka dalam asas ya, pondasi ya, kelompoknya memang ya banyak yang menyelisih apa manhaj salaf ya, manhaj salaf. Maka tidak heran dari ya, pendiri-pendiri kelompok ikhwanul muslimin punya keyakinan dan ucapan-ucapan yang apa? Yang menyimpang. Karena memang asas daripada ya organisasi itu, kelompok mereka itu tidak dibangun di atas manhajus salaf ya. Manhajus salaf ya. Wa firqati tablighiyah, begitu juga kelompok-kelompok tablighiyah, jamaatut tabligh. Mereka juga demikian, akidahnya tidak diambil dari akidatus salaf. Sehingga banyak dari mereka melakukan apa? Ibadatul kubur. Memuliakan kubur. Datang ke kuburan, melakukan ziarah, kemudian ya melakukan ritual-ritual kebid'ahan. Bahkan sampai apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Perbuatan yang syirik. Perbuatan ya yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dakwah Rasulullah dari awal sampai akhirnya itu tentang tauhid. Ya. Maka tidak mungkin mereka ini ya adalah orang-orang ya terbaik daripada umat ini, karena mereka adalah orang-orang yang menyelisihi daripada ajaran Islam. Atau kelompok-kelompok yang seperti kelompok yang tadi, yang mana kelompok-kelompok tersebut ya tidak sejalan dengan as-salaf. Wa ma qawlu
al-muftarid 'ala al-aqidati salafiyyah wa ahli salafiyyin. Lima la yuqal al-muhammadiyah? Naqul. Adapun ucapan tadi orang yang mengatakan kenapa kok salafiyah tidak muhammadiyah, maka kita jawab, ada talbisun minhu 'ala an-nas min jinsi ma qablah. Sungguh ini adalah talbis, ya, suatu kerancuan untuk umat manusia. Fal ummah kulluha yuqalu laha al-muhammadiyah. Al-ummah al-muhammadiyah. Karena apa? Ya, seluruh umat Islam, seluruh umat ini

ya, yang diutus kepada mereka Rasulullah SAW, maka dikatakan sebagai umat apa? Muhammadiyah. Ya. Beliau mengatakan ai inna Muhammadan nabiyuha, yaitu Nabi Muhammad sebagai nabinya. Seluruh umat ini yang ada setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka adalah Muhammadiyah, yang artinya umatnya Muhammad. Wa qad inqasamat ila da'wati Muhammadin wa ummatil ijamah. Dan ya, umat Muhammad ini terbagi menjadi dua. Ada umat ummatud da'wah, ya, umat dakwah, yaitu mereka orang-orang yang tersampaikan dakwah Rasulullah kepada mereka. Ini sifatnya lebih luas, masuk padanya kaum muslimin, ya, masuk kepadanya ya orang-orang kufar, Yahud, wan Nasara, ya, dan yang lainnya. Yang intinya mereka hidup sepeninggal Rasulullah, yang mereka adalah orang-orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah, maka mereka dikatakan umatnya Muhammad. Ya, secara umum. Mereka disebut dengan ummatud da'wah, umat yang didakwahi oleh Rasulullah. Ada juga yang kedua, ummatul ijabah. Umat ijabah, yaitu ya umat yang mereka ya menerima ajakan, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa lain mereka adalah kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Wa qasamat ummatul ijabah ila 73 firqah. Dan umat ijabah ini yang mereka telah masuk Islam juga terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya. Dari hadis ini ya sebagian ulama menyebutkan bahwa 73 golongan ini ya mereka dari kalangan kaum muslimin. Ya, mereka bukan orang-orang kafir. Mereka dari kalangan kaum muslimin. Ya. Dan seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Ini kan berarti suatu ya kekhawatiran bagi kita. Ya. Dari 73 ternyata yang masuk surga cuma satu. Ya. Artinya di sini kita harus berupaya untuk menjadi yang satu. Ya. Untuk menjadi yang satu. Dan di sini juga menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bercabang. Kebenaran cuma satu. Ya. Tidak ada kebenaran itu ada dua. Kebenaran itu ada satu. Wahiya allati takunu ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu ini adalah siapa saja yang berjalan di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, yaitu para sahabat. Fa ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf. Maka para sahabat adalah as-salaf. Wa man ja'a ba'dahum wa nahaja man hajahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim. Dan barang siapa yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, kemudian ya mengikuti jalannya mereka, ya bermanhaj dengan manhajnya mereka, berkeyakinan dengan keyakinan mereka, yulhaqu bihim, maka orang-orang ini ya dimasukkan dalam ya kelompoknya para sahabat, ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Siapa yang mengikuti mereka? Yaitu orang-orang yang datang setelah para sahabat. Nah, yang Allah ridhoi dan dijanjikan dengan surga, artinya mereka di atas kebenaran, di atas al-haq, dan mereka berakidah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya inginkan, para sahabat dan yang mengikuti para sahabat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Fayuqalu anhu salafi, maka dia dikatakan engkau adalah seorang salafi, wa aqidatuka salafiyah, dan akidahmu adalah akidah salafiyah. Ini nukilan dari ucapan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala. Thumma ansahu, kemudian Syekh Abdul Khari dalam poin ini menutup dengan ucapan thumma ansahuka ayyuhal muhib, maka aku menasihati engkau wahai saudaraku tercinta, anturaji'a kutubas sunnah, agar engkau ya membaca dan mengulangi kitab-kitab sunnah, yaitu kitab-kitab para ulama ya yang dikarang ya terkait dengan akidah, ya. Ya, banyak di situ ya, tapi mayoritasnya membahas tentang akidah. Kitab sunnah dan sunnah, kalau itu pembahasannya akidah, itu sunnah yang berarti lawannya bid'ah.

kitab-kitab sunnah lainnya. Fa innaka satajidu nususan la tuhsa kathratan. Maka engkau akan mendapati berbagai macam dalil-dalil, ucapan-ucapan para ulama tentang masalah ini. Yaitu wajibnya mengikuti salaf. Ya. Maka kalau ada orang berdakwah kemudian dia tidak mendakwahkan dirinya kepada salaf, tidak mendakwahkan ya orang lain kepada salaf, mungkin saja mereka tidak membaca kitab-kitab para ulama ini. Ya. Tidak membaca kitab-kitab para ulama ini. Tuqarriru laka ma dzakartu minal wasiyati biluzumi sabili salaf wat tahdhir min mujanabatih wallahul muwaffaq. Mereka menetapkan ya wasiat-wasiat yang begitu banyak tentang wajibnya mengikuti salaf dan tahdhir peringatan dari ya mujanabatih untuk tidak menjauhi as-salaf, tidak menjauhi manhaj salaf. Nah, di sini jelas bagi kita semua bahwa kebenaran ada pada salaf dan kita wajib mengikuti jalannya salaf, baik dalam ibadah, dalam akhlak, dalam akidah, dalam menjalankan agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam sawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.